0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Peggiscove, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
0: Moment on this day.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 7:17 atau 18 menit lah ya, kurang beberapa detik saja soalnya. Sahabat Mercury, saya sudah konfirmasi ke Anda mulai kemarin ya, kalau nanti di titik 8 pagi, Anda bisa kembali mengikuti perbincangan interaktif bersama para narasumber ya. Untuk talk show Solusi SDM. Selain teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting, ada Bu Novi nanti yang dijadwal. Ya, juga akan hadir Head of HRGE Retail Industry, namanya Emil Afrisa Harditama. Masih muda ini anak ini, Mas Emil Afrisa Harditama, SPSI, MPSI. Ya, bersama Mas Emil dan Bu Novi, nanti kita akan membahas tentang industri retail. Retail bukan sekedar jualan. Membangun SDM yang adaptif di tengah perubahan perilaku konsumen. Retail bukan sekedar jualan, membangun SDM yang adaptif di tengah perubahan perilaku konsumen. Nanti kita akan diskusi bersama para narasumber ya di titik 8 sampai 9 pagi untuk talk show Solusi SDM yang memang sekarang ini mulai hari ini, mulai bulan September ini kita geser dari Selasa menjadi Rabu ya di jam yang sama 8 sampai 9 pagi.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Moment on this day.
3: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Peggiscove, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
1: Moment on this day.

0: Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari, dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat, sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang

apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Oke, ini adalah edisi perdana. Kok enggak ada bubur abang ya?
2: Oh iya. Harusnya nanti ada bubur abang dikirimkan ke sini. Kita biasanya hari Selasa.
1: Biasanya hari

0: Selasa. Baru hari
1: kemudian
0: ini.
1: Ada perubahan di bulan September ini dimulai di hari Rabu.
2: Berarti September ceria.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya iya iya iya iya. Ya. Oke oke oke. Baik, dan hari ini masih bareng sama Magnet Solusi Integra. Talk show-nya akan hadir setiap hari Rabu ya. Jangan salah lagi, Rabu jamnya sama 8-9. Bu Novi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mas Aldi.
0: Sehat ya.
1: Kebetulan akhir bulan yang lalu hari Selasa itu kita libur kan, sehingga menjadi panjang kelihatannya ya.
0: Oh iya, iya betul. Karena mestinya kemarin jadi hari ini ya.
1: Iya betul.
0: Saya juga kalau nggak diingetin Kevin juga lupa. Jangan lupa lihat tanggalnya, oke nggak ada yang datang. Dan hari ini narsum kita masih sangat-sangat muda. Namanya adalah Emil Elestianto Dardak. Oh bukan ya.
2: Barusan ketemu kemarin Pak.
0: Oh iya. Mungkin lebih dekat ke mikrofon nanti.
3: Oh iya. Ya. Oke, siap Pak.
0: Baru ketemu ya.
3: Baru ketemu kemarin di acara gatheringnya Bank Indonesia di Sheraton.
0: Oh, mau
3: foto
0: wakili
3: bareng kebetulan.
0: Mau wakili Lotte?
3: Betul sekali, mewakili pimpinan atau salah satu manajemen Lotte Pak.
0: Lotte. Nama lengkap narsum kita ini adalah Mas Emil Afrisa Harditama.
3: Betul sekali Pak.
0: SPSI, MPSI.
3: Betul Pak.
0: HRGI dari Lotte Mart.
3: Betul, Lotte Mart Indonesia Pak, di Pakuwon Mall Pak.
0: Lotte Mart Indonesia. Kalau secara holding Lotte itu ada dua.
3: Ada dua, Lotte Mart sama Lotte Shopping Pak.
0: Bisa cerita mungkin.
3: Oke, untuk teman-teman pendengar Mercury FM ya, kalau misalnya ada yang belum tahu Lotte Mart sama Lotte Shopping apa bedanya, untuk Lotte Mart itu pembelian retail sih Pak,
0: konsep retail.
3: Dari konsep store-nya juga beda Pak ya. Kalau misalnya Bapak pernah masuk ke Lotte Shopping yang di Waru atau di Mastrip, itu kan bangunannya gede banget, tinggi-tinggi kan, dan mereka kebanyakan tipikal customer yang belinya grosiran banyak.
0: Grosiran,
3: mereka beli untuk dijual kembali. Kalau di kami kan end user Pak.
0: Oke. Berarti secara luasan tokonya juga beda ya?
3: Pasti beda, karena kita kan di mall Pak, nggak segede yang di Lotte Shopping, dan barangnya juga nggak sebanyak atau segede-gede
0: yang di Lotte Shopping.
3: Betul Pak.
0: Oke, Lotte Shopping dan Lotte Mart. Lotte Mart tuh ya sama kayak mart-mart yang lain.
1: Iya,
3: ya, sama kayak mart-mart yang lain Pak.
1: Kalau Lotte Shopping Surabaya ada dua berarti?
3: Satu di Sidoarjo.

0: kebutuhan customer ini kan berbeda, Pak. Kalau kita tarik 10 tahun lalu kan mereka sangat excited untuk belanja apalagi ke mall. Tapi sekarang kan cukup rebahan aja.
1: Iya.
0: Belanja apapun itu bisa datang, bahkan hitungan jam sekarang servisnya kan. Nah, di situ Pak dinamikanya Pak yang terjadi sebenarnya.
2: Itu yang saya rasakan juga.
1: Iya, makanya. Makanya kemarin ini diskusi aja. Singkat sebelum masuk ke topik enggak apa-apa ya. Kemarin tuh saya sempat nonton di YouTube itu di channelnya siapa, akunnya siapa, Benix atau siapa gitu, yang membahas tentang Giant.
2: Oke.
1: Hypermart itu kan dulu juga menjadi pesaingnya Lotte.
0: Betul. Dia raksasa, salah satu apa ya, retail yang besar di zamannya ya, Pak.
1: Iya, iya. Dan saya tidak ingin sedang membahas itunya, tapi yang menarik kata pembawa acaranya, enggak tahu namanya, Benix itu namanya dia atau gimana, tapi dia bilang kenapa Giant Hypermart itu tutup, bukan karena dia merugi, bukan karena apa, tapi ya karena Bu Novi suka rebahan kalau beli-beli.
2: Itu ya, salah satunya
1: itu. Okay. Dan itu lebih besar daripada bisnisnya itu sedang merugi atau tidak gitu. Artinya perubahan perilaku konsumen
2: tidak
1: itu loh ya.
2: Tidak diantisipasi.
1: Ya makanya dia bilang itu karena Anda. Okay. Karena jadi kan kalau misalnya shopping mart itu kan harus luasannya gede, maintenance-nya juga pastinya gede gitu segala macam. Komentar Anda gimana, Mas?
0: Betul sekali sih, Pak. Jadi perubahan customer itu yang mempengaruhi operasional store, Pak. Kita udah sewa tempat yang gede tuh. Listrik, AC, air semuanya kan harus nyala tuh, Pak.
1: Betul. Ya kan? SDM juga.
0: SDM orangnya juga harus banyak ya kan, dan harus standby. Kalau misalnya perubahan customer itu tidak diikuti daya beli yang sesuai target dari perusahaan, itu akan minus profit lah bahasanya, kan. Dan ya saya rasa hampir seluruh retail pun juga akan mengalami fase yang sama. Dan komputer-komputer kami khususnya yang dari dalam negeri itu kan banyak, Pak, kita ngerti beberapa retail juga yang tutup kan harus karena efisiensi itu. Mereka lebih cenderung mana yang minus profit ditutup untuk nutup yang memang masih potensial untuk high sales dan high profit.
1: Tapi apresiasi karena Lotte Shopping masih bisa bertahan sampai hari ini ya. Betul. Masih ada di dua tempat. Artinya kan perubahan perilaku konsumen iya, tapi ternyata masih bisa ada yang bisa disampaikan enggak, kenapa Lotte Shopping masih bisa bertahan? Meskipun mungkin itu bukan ranahnya jenengan
0: Oke, kalau Lotte Shopping
1: Mas Emil kan di Lotte Mart.
0: Oke, kalau Lotte Shopping itu mungkin dia bisa dapat ngedevelop customer, Pak, dengan baik ya. Karena mereka kan ada yang sales yang datang ke warung-warung untuk bu order apa. Mereka kan mereka juga hotel, restoran, kantor juga mereka supply kan, Pak. Jadi mungkin dia maintenance customernya dan treat well customernya sehingga itu sampai sekarang bisa tetap.
1: Itu salah satunya itu ya.
0: Betul.
1: Mungkin juga ditunjang dengan di awal Lotte Mart kan, Lotte Shopping kan yang pertama kali setahu saya ya, koreksi kalau salah, memberlakukan member card itu.
2: Betul. Sehingga tahu apa yang sering kali
1: ada. Kemudian
2: terus belanjaannya apa, kebutuhannya berapa banyak gitu ya.
1: Mungkin by name by address sehingga kalau mau kasih
0: promo, Pak.
1: Promo-promo gampang.
0: Sekarang udah enggak ada member card lagi, Pak.
1: Ya,
0: sekarang udah di aplikasi, Pak. Bapak nyari promo apa tinggal klik. Oh, hari ini promo nih sampai hari ini. Ya udah saya
1: enggak, tapi saya cerita soal member card itu kan untuk menunjukkan bahwa barangkali itu kelebihannya karena punya database.
0: Betul, betul. Setuju itu, Pak.
1: Oke, tapi kita sedang membahas retail juga. Nah, hari ini kita ngobrol apa, Bu Novi?
2: Kita hari ini akan membahas tentang itu tadi, karena perubahan perilaku konsumen yang seperti itu, tentunya bisnis retail ini akan juga terpengaruh. Kalau dulu cuman jualan dengan cara lama, nah ini kita pengen tahu nih, karena sebenarnya retail itu kan sangat dekat dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu.
1: Ya,
2: jadi
1: betul.
2: Bagaimana mereka ini tetap bisa tadi, supaya bisa tetap survive, bahkan juga berkembang. Karena kalau kita lihat juga banyak sekarang pemain-pemain lokal itu yang mungkin dari daerah ya, kalau kita bicara di Jawa Timur, itu dari daerah sekarang masuk ke Surabaya gitu kan. Ada Bravo, ada Samudra, seperti itu. Selain mungkin Bilka yang sudah cukup lama bertahan.
1: Mart-martnya juga ada pesaing baru, Family Mart.
2: Oh iya, betul. Ya. Nah,
0: yang di barat juga ada, Pak, yang kompetitor saya, Pak.
1: Apa itu?
0: Ada Aeon juga kan, Pak. PMA juga.
2: Jadi gimana ini supaya kemudian tetap

0: apa survive, kita mau menggali bagaimana ceritanya gitu Mas.
1: Iya, iya. Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama kali adalah perubahan perilaku konsumen. Hmm. Bagaimana Mas Emil di divisi HR itu mencermati perubahan perilaku konsumen itu dan dampaknya terhadap industri retail itu seperti apa, penyiapan SDM-an juga nanti kita akan bahas harus seperti apa gitu ya. Perubahan perilaku konsumen.
2: Oke, perubahan perilaku konsumen seperti yang kita bahas di depan tadi Pak, ya kan? Karena customer sekarang itu menuntut ya, menuntut untuk kita sebagai karyawan di bergerak di bidang retail itu menuntut customer harapannya bisa nge-treat customer dengan personal, cepat, dan responsif Pak. Dimana kalau misalnya kita tidak bisa memberikan hal tersebut, itu customer akan
1: berpaling.
2: Review Pak, ya kan?
1: Oh, ini
2: kan sekali Google review kan Pak.
0: Bintang 5.
1: Berpaling gitu kan. Toh nggak apa-apa, tapi kalau sudah review dan itu reviewnya nggak oke.
2: Betul, customer experience itu menurut saya sangat mempengaruhi ya Pak ya, karena kita sebagai HR juga harus memberikan edukasi atau training terhadap tim ya, khususnya agar kita mampu juga membentuk komunitas customer yang agar dia loyal terhadap kita. Dan prinsipnya adalah menurut saya people culture atau apa employee culture itu mempengaruhi. Kalau misalnya saya punya employee yang cukup engaged terhadap perusahaan, aware, punya sense of belonging serta dia mengerti bagaimana dapat nge-treat customer itu dengan baik, saya rasa itu akan bisa
1: sustain
2: atau stay dengan baik pun mau kayak gimana pun perubahan dunia, kita punya sense of belonging cara dengan baik.
1: Tahu bukan sekedar bukan tapi membangun SDM yang adaptif di tengah perubahan perilaku konsumen.
0: Untuk jadi sebenarnya
1: karena kan dulu orang belanja itu kan bisa orang ke mall, orang belanja itu

0: belanja bulanan itu kalau mungkin ada orang yang sudah punya list gitu ya. Kalau saya tipikal orang yang jalan dari lorong ke lorong. Jadi dari ujung lihat kiri kanan, ada yang senang dibeli, senang beli. Jadi saya ini bukan pembeli yang baik menurut ukuran katanya pembeli yang cerdas itu yang membeli sesuai kebutuhan dan sesuai dengan yang ini. Kalau saya itu tadi saya senang saya beli itu jadi dari lorong ke lorong. Itu benar-benar kayak refreshing kayak gitu.
1: Orang kaya itu begitu ya.
0: Padahal yang dibeli juga enggak banyak tapi senang. Maksudnya jalan dari lorong ke lorong tuh saya jadi tahu barangnya punya alternatif apa saja, saya variasi produknya apa saja seperti itu. Nah, ketika kemudian makin sibuk gitu dan saya ini tipikal orang yang enggak suka masuk ke mall karena parkirnya susah, mau menuju untuk mau belanja itu susah gitu. Jadi akhirnya cari cara gimana ya supaya belanja ini. Akhirnya waktu itu pergi yang ke dekat rumah-rumah kita, kayak Indomaret, Alfamart kayak gitu karena itu simple gitu loh. Yang kita cari selalu ada di situ gitu. Nah, belakangan saya ini ya, kalau saya ini belajar untuk belanja online. Belanja online. Nah, itu terus jadi kebablasan.
1: Jadi
0: belajar beli apa satu. Oh, bisa ya, enak ya gitu. Beli bumbu-bumbu yang di dapur lah, apalah wes sembarang lah gitu.
1: Apalagi di online itu diskonnya gila-gilaan ya.
2: Gratis ongkir, Pak. Betul, belum lagi yang misalnya minimal belanja 50.000 potongan 10%. Itu kan sangat merubah mindset kita yang awalnya scroll-scroll akhirnya check out.
1: Bahkan Lotte Shopping juga punya musuh baru karena di TikTok tuh saya ngelihat ini ya kalau beli 3 ini sekarang di bawah 100.000 masih kurang. Masih kurang. Itu kan beli banyak lebih murah itu kan tidak berlaku juga gitu lah.
0: Gitu dan itu saya impulsif kan kadang tuh ketarik ya itu tadi karena ada promo ada apa gitu. Hanya hari ini kayak gitu ya, check out sebelum jam berapa kayak gitu.
2: Ada jamnya, ada timeline-nya jadi
0: gitu. Betul,
1: orang tuh dipaksa untuk membuat keputusan dengan cepat.
2: Betul.
0: Dan yang saya yang membuat kita senang adalah itu prosesnya seamless gitu loh. Cari apa, pilih, bayar, selesai, saya tinggal tunggu. Jadi saya enggak perlu effort harus pergi.
2: Betul.
0: Tapi apa yang saya butuhkan udah bisa sampai di rumah.
1: Setuju.
0: Kayak gitu.
1: Meskipun teman-teman di Lotemart, Lotte Shopping juga bisa melakukan yang sama kan.
2: Bisa.
1: Nah, kita mau tanya sekarang, kita mau tanya karena kita ini sedang membahas SDM-nya gitu kan, bukan perubahan perilaku konsumennya. Nah, berarti penyiapan SDM-nya itu memang perlu penambahan-penambahan kompetensi ya dibanding sebelum ada perilaku konsumen yang seperti sekarang, Mas Emil. Gimana?
2: Betul, Pak. Perubahan kompetensi itu kita kan harus agile juga, toh, Pak, untuk menghadapi perubahan zaman, perubahan customer khususnya Dimana kompetensi-kompetensi seperti misalnya nih karyawan harus melek teknologi, ya kan? Karyawan harus, misalnya saya punya dulu yang customer service hanya kompetensinya melayani customer dengan baik, dengan ada sekarang harus bisa bikin konten toh, Pak.
1: Betul
2: kan, Pak? Harus bisa main sosmed ya kan, supaya apa? Supaya kita bisa mempromosikan segala promo kita, segala activity kita itu jauh lebih masif dan luas. Kalau saya punya karyawan yang tidak baik kompetensi sosmednya minimal ya kan, Pak. Itu ya kita akan kalah sama.
0: Berarti ini jual live juga ya?
2: Kita jual live sih enggak, Ibu, sebenarnya ya, karena memang itu masih belum ada aturannya di perusahaan. Cuman kita melayani seperti kayak WA order gitu-gitu. Kita mungkin misalnya kita nih ada banyak apartemen di Pakuwon ya kan. Kalau misalnya ada customer royal yang Mas bisa enggak Mas diantar dan itu belanjanya lumayan secara nominal. Ya kan. Kita kan bisa nge-treat itu salah satu agile atau kompetensi-kompetensi tambahan lah yang kita punya. Karena karyawan retail menurut saya sekarang bukan hanya bisa jualan, tapi harus bisa punya empati dan ngerti gimana sih customer ini yang awalnya beli satu tapi ternyata bisa beli banyak dan jadi loyal customer seperti itu sih, Pak.
1: Menarik ya, karena nanti kita akan tes. Kalau di Lotemart-nya Mas Emil banyak yang Gen Z.
2: Mostly sekarang ya, Pak.
1: Nah, apakah mereka itu pribadi-pribadi yang adaptif? Nanti kita akan cek langsung ke Mas Emil. Tapi kita break dulu, kita ke iklan dulu ya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
7: Oke, kita ke saya ke Bu Novi dulu ya. Nanti kita cek langsung ke pelaku ke operasionalnya seperti apa. Bu Novi, menurut pengalaman Bu Novi sendiri, anak-anak Gen Z itu termasuk yang mudah adaptif nggak? Terutama kalau kita bicara soal bisnis retail ya. Tadi yang sudah kita diskusikan itu kan sangat kelihatan bahwa SDM itu memang betul-betul mesti engage,
8: iya,
7: ya, dengan customer-nya, dengan konsumennya. Kalau anak pengalaman
8: yang sekarang,
7: Bu Novi,
8: iya, mereka sangat adaptif, Maaf.
7: Oh, gitu
8: sangat
7: ya.
8: Adaptif, tapi itu tadi supaya tidak melenceng dan supaya terarah dan bermanfaat untuk perusahaan, maka harus diarahkan. Maksudnya kebutuhannya perusahaan apa supaya kemudian apa jalannya sama kayak gitu, Mas. Karena sayang kalau mereka sebenarnya adaptif tapi tidak ada arahan kayak gitu.
7: Iya. Karena mereka bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak dibutuhkan dan barangkali justru malah merugikan perusahaan,
8: betul,
7: begitu
8: betul,
7: ya.
8: Gitu. Ya, jadi ya, menurut saya itu tadi kalau apa namanya digunakan kompetensinya dengan baik, tentunya dengan perubahan perilaku konsumen tadi itu, ya itu tadi sebenarnya mereka orang yang ada perubahan, mereka ini harusnya gitu. Saya nggak tahu prakteknya ya, harusnya itu bisa support luar biasa dibandingkan mungkin masih ada generasi-generasi lamanya gitu. Tapi mungkin yang lama paling lama juga milenial aja ya.
9: Nggak juga sih
8: masih
9: Bu,
8: ada.
9: Kalau di
8: X-nya
9: masih ada, X-nya masih ada. Karena kan apalagi yang di LSI ya Bu ya, yang di X makro ya Pak.
7: Oh, Lotte Shopping
9: yang
7: Indonesia.
9: Even level staff pun juga
8: masih ada
9: yang
8: X-nya
9: hampir
8: ada.
9: Baby boomers itu mau pensiun-pensiun masih
7: pensiun-pensiun ya,
9: iya,
7: orang-orang lama ya.
9: Orang-orang lama.
8: Iya, gitu. Jadi ya sebenarnya kemampuan adaptasi mereka ini luar biasa, sehingga kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, menurut saya jadi agen perubahan,
7: ya,
8: dan mereka bisa inilah menjadi orang yang menjembatani perubahan-perubahan. Artinya itu tadi menjembatani antar generasi sehingga kemudian kalau mereka dikumpulkan dalam satu tim, menularkan secara tidak langsung karena mereka bekerja bersama.
7: Iya,
8: gitu.
7: Oke. Tapi saya percaya kalau yang malah baby boomer segala macam itu yang di back office ya.
9: Betul, tapi
7: bukan
9: kan
7: bukan ada, yang di front line ya.
9: Oh, kalau front line-nya sepertinya cuman mungkin pengawas ya, Pak ya.
7: Pengawas
9: ya,
7: doang,
9: lebih ke gitu ya. Karena dia udah senior dan dia ngerti beberapa customer ini kan ada ya ada lah Pak, satu
8: loyal,
9: dua customer loyal itu dia bisa nge-treat well dan mengajarin mungkin rekan-rekan yang lebih muda ini, oh kayak gini loh. Jadi sampai kenal gitu loh Pak. Jadi sampai notice bahwasanya, oh Pak ini, aku biasanya dilayani Pak ini sama Bu ini.
7: Oh sampai dikenal begitu ya oleh customer-nya gitu ya.
9: Karena kan biasanya customer loyal itu kan dia belanja gak sekali dua kali, mungkin puluhan tahun dia belanja di tempat yang sama, sehingga udah nyaman lah, udah engaged dengan perusahaan tersebut
7: ya,
9: atau mall tersebut.
7: Tapi Mas Emil, pertanyaan yang sama dengan Bu Novi, so far anak-anak apa namanya Gen Z itu gak dalam tanda petik merepotkan untuk menyadari bahwa industri retail itu memang perlu apa kepedulian yang lebih besar. Mereka so far so good menurut Anda? Atau ada masalah kalau nggak diarahkan atau gimana?
9: Betul, betul Pak. Karena menurut saya secara kalau misalnya kita ngajarin tuh nggak perlu ngoyoh bahasa Jawanya Pak ya. Karena mereka udah cukup-cukup bisa mengikuti tren atau zaman yang sekarang lah Pak. Cuman kalau misalnya terlalu banyak inisiatif, terlalu banyak hal-hal yang wah sepertinya ini oke, tapi tidak sesuai standar perusahaan atau aturan. Seperti yang dikatakan Bu Novi tadi, tidak diarahkan, justru makin membahayakan.
7: Oke.
9: Ya kan, ada beberapa misalnya nih dia tidak mengerti bahwasanya ini etik. Bahwasanya ini apa namanya bisa membongkar kode etik atau rahasia perusahaan. Menurut dia fine. Ya kan, karena standar di Indonesia apalagi di Surabaya khususnya kayak gitu-gitu sih Pak, yang perlu memang setuju saya perlu diarahkan dan dikasih guidance-guidance bagaimana cara bekerja dengan baik gitu sih Pak.
7: Ya jadi apa? Saya pikir anak-anak Gen Z itu cuek-cuek, kayaknya apa? Agak susah untuk bisa mengempati orang lain. Ternyata enggak begitu ya Bu Novi ya?
8: Kalau mungkin empati itu lebih karena
7: gini bayangan saya ini kan premisnya premis minor gitu ya jawabannya silakan bayangan saya itu kan mereka lebih banyak apa-apa sosmed jadi rasanya itu mungkin ke teman-teman peer groupnya aja mereka yang bisa nyambung gitu ya, tapi kalau ke harus melayani customer segala macam itu kok rasanya ternyata Mas Emil melihat tidak seperti itu.
8: Mungkin diseleksi awalnya ya, karena di retail ya, jadi seleksi penerimaannya itu karena retail ya, orang harus paling enggak punya customer service orientation seperti itu. Apa ramah lah orangnya, empati sejak awal mungkin sudah
7: betul,
8: dilihat di sana. Gitu.
7: Mungkin bisa juga diceritakan alur dari rekrutmen kalau yang di Lotte Mart sendiri seperti
8: supaya
7: apa?
8: Supaya dapat itu tadi karyawan idealnya.
7: Iya, untuk bisa mendapatkan karyawan ideal gimana?
9: Oke, kita bilang yang customer berarti di frontliner, benar ya Pak ya? Jadi kalau dari saya pribadi ya, misalnya 1 banding 10 lah. Itu mungkin ada beberapa teman-teman dari yang seusia Gen Z itu mungkin yang dia sudah pernah mencoba internship ataupun magang-magang yang internshipnya di back office ya kan. Dari sini kan kita bisa mengerti dari cara mereka berkomunikasi, di mana internship itu sangat menentukan bahwasanya karir kedepannya dia akan seperti apa ya kan. Kalau misalnya dari cara komunikasi dan minimal seperti yang Bu Novi bilang customer orientation-nya dia udah punya, dia akan gampang menceritakan tentang case-case yang pernah dia alami. Dan itu bagi kita sebagai HR di retail itu kan ya sudah tinggal menyesuaikan aja dengan SOP di perusahaan kita, karena sebelumnya kan dia udah pernah sebagai customer service atau sebagai seorang kasir, tinggal mengarahkan aja bahwasanya kita perusahaan ini punya core value-nya seperti ini.

0: punya goals perusahaannya seperti ini. Jadi seperti itu sih Pak, kalau kami ya Pak.
1: Iya. Tapi artinya memang sejak awal itu diperhatikan betul orang-orang yang introvert pastinya enggak gitu ya. Kira-kiranya kayak gitu.
0: Betul, gampangannya gitu sih Pak. Ya enggak mungkin saya harus nyari frontliner yang ngomongnya aja malu-malu. Bener toh Pak, ya kan? Mau di develop seperti apapun kalau misalnya dia not unwilling keluar dari comfort zone dirinya juga juga akan susah gitu Pak.
1: Iya.
2: Soalnya pekerjaan di retail itu cukup berat menurut saya ya.
0: Berat dan dinamis.
2: Iya, ya dinamisnya iya. Terus dan juga berat-berat tuh artinya kan dengan ribuan apa istilahnya itemnya yang ada.
0: Betul.
2: Seperti itu. Terus dituntut ketelitian, kecepatan kan seperti itu Mas. Belum lagi mereka itu tadi bekerjanya itu justru ketika orang pada libur gitu kan.
0: Betul, setuju.
2: Gitu ya, jadi orang libur happy-happy gitu dia harus kerja, temennya jalan-jalan gitu, dia harus kerja kan kayak gitu. Libur-libur hari raya juga seperti itu.
0: Lebaran kita masuk.
2: Lebaran masuk, betul. Karena saya punya adik yang apa namanya, dia di retail gitu. Intan dulu ya, orang-orang yang biasa kerja kantoran itu sudah mungkin ampun-ampun deh.
0: Betul. Saya pernah Bu, ini sekedar sharing sedikit ya. Saya pernah ngerekrut orang dari bank Pak yang 10 to 5
1: ya
0: kan. Sabtu Minggu libur office hour ya, kecuali mereka akhir bulan ya kan. Di retail nggak lama Pak.
1: Gak tahan
0: karena memang beda aja menurut dia vibesnya, bukan karena perusahaannya gak oke ya, tapi memang dia secara mindset udah beda. Yang dulu cuman itu standarnya banker lah Pak. Tapi sekarang dia harus berdiri, harus ngecek barang di area kita Bu Novi, harus menghafalkan banyaknya promo.
1: Iya betul.
0: Harus ngadepin komplain kalau misalnya harganya enggak update mungkin ya kan Pak. Seperti itu sih Pak. Beda.
1: Karena kalau kita memposisikan sebagai konsumen promosi tapi ternyata barangnya bukan barang itu. Itu ngoco paling nggak misalnya.
0: Betul.
1: Tapi jangan-jangan itu tidak disengaja karena saking banyaknya.
0: Betul.
1: Dan raknya tidak terlalu luas gitu ya. Komentar Anda seperti apa?
0: Iya betul sih Pak, itu disclaimer aja untuk teman-teman pendengar Radio Mercury FM ya Pak. Kita sebagai pegawai retail ya, pelaku retail, nggak mungkin lah Pak kita
2: menyengaja
0: ngasih harga POP ya atau apapun itu yang nggak sesuai harganya. Menurut kami itu wasting time aja gitu loh. Kita udah kerja sekali jalan, masa iya disalah-salahin satu ya kan? Mungkin dan tidak menyalahkan customer, tapi ada beberapa oknum tuh yang memang nakal Pak gitu mengganti preskatnya. Karena kan kalau misalnya
1: oknum ini internal atau
0: kita sengaja membuat itu, sama aja kita nyapain semua gitu kan. Kasirnya capek, harganya nggak update, customer service-nya juga capek untuk proses refund-nya gitu kan. Tapi ada beberapa case yang saya temuin adalah ya mungkin customer itu kurang cermat baca promosinya, harusnya 60 gram yang promo tapi yang diambil 100 gram. Kan biasanya kan mereka bersebelahan tuh Pak, kecil sama besarnya. Kadang customer melihat gambarnya, tidak melihat detail dari promosinya.
1: Betul. Ada banyak yang saya temuin pernah di kasir tuh engkel-engkelan itu ya, karena di situnya masih ada promonya. Tapi kan kadang-kadang periodenya itu kecil.
0: Betul.
1: Loh Mbak, ini promo loh di rakmu. Loh Pak, itu sudah habis promonya. Gitu, nggak mau dicabut. Nah, kayak gitu-gitu kan.
0: Kelewat biasanya Pak.
1: Iya, kelewat. Tapi bagi saya membayangkan bagi SDM yang bekerja di frontliner itu kan, buwencek, no yo, ngamuk-ngamuk gitu kan, ya kan. Artinya, berarti mindset pelayanan itu sangat diperhatikan ya.
0: Betul Pak, makanya yang saya notice di awal kalau misalnya karyawan tidak punya interest atau sense of belonging di perusahaan ini akan capek Pak, dan ya dia akan mundur perlahan lah Pak, karena setiap harinya dia tidak bisa melewati part tersebut. Kan part itu juga tidak terjadi setiap hari. Tapi mau nggak mau kan kita harus siap toh Pak dengan kejadian tersebut ya kan.
1: Jangan-jangan ketika itu terjadi kita lagi bad mood.
0: Kita lagi double
1: kan.
0: Teman-teman wanita lagi
2: PMS
0: kan gitu kan. Atau lagi ada masalah dengan pasangannya di rumah kan. Gitu kan. Review dari customer apa? Kasirnya judes. Customer service-nya tidak informatif.
1: Jadi itu yang ya menarik. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu ke pesan-pesan sahabat Mercury.
3: Ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Follow Instagram Merkuri di @radiomerkuri96.
3: Kalau mau sharing-sharing sama Mas Emil, sama Bu Novi, seperti biasa Anda bisa menelpon, boleh. Kalau nggak ada banyak waktu, tinggal kirim ya apa namanya WhatsApp. Minsi di dunia retail pertama kali, apa performa pertama yang jadi pertimbangan mungkin ke Mas Emil ini?
4: Oke. Kita ngomongnya, karena customer kita ngomongnya frontliner lagi ya Pak ya, ya kan? Kompetensi maksudnya Pak ya, yang ditanyakan sama
3: Mbak Dina.
4: Ya, Mbak Dina. Menurut saya sih kompetensinya adalah komunikatif.
3: Komunikatif?
4: Simpelnya gitu toh Pak, komunikatif dan kemauan untuk belajar sih Pak. Karena biasanya Gen Z itu ya kalau Bu Novi tadi kadang-kadang sakar PDW. Tapi kan nggak bisa Pak, kalau kita udah tanda tangan profesional itu mau nggak mau juga kita harus ikut.
3: Anak-anak Gen Z itu modis ya?
4: Wah, oke sih Pak. Tapi ada beberapa contoh nih Pak, ini case yang benar-benar terjadi di bulan kemarin. Interviewnya dengan menggebu-gebu, iya Pak saya butuh kerjaan Pak, kebetulan offeringnya menarik, benefitnya menarik kan, masuk nih Pak, offering semuanya kita udah tanda tangan sama udah deal ya kan. Day one dia onboarding, training dan lain-lain ya kan, ngelihat di area kerjanya kayak gimana, besoknya WhatsApp Pak, sepertinya saya mengundurkan diri, ada gitu Pak, ya kan?
3: Alasannya Pak, nggak ditanya waktu itu?
4: Alasannya ya dia karena tidak bisa menyesuaikan aja. Padahal dia sebelumnya juga pernah

0: kerja di frontliner mungkin tidak seintens ini mungkin ya Pak, kalau saya rasa ya. Maka dari itu kemauan belajar dan komunikasi lah menurut saya itu dasar utamanya sih Pak. Karena kan mungkin dari kampus juga tidak diajarkan untuk gimana implementasinya, kan? Kecuali teman-teman ini memang, oh sepertinya kerja di retail oke nih. Waktu internship ya kamu ambil aja, mau magang di retail manapun. Nah belajarlah dari situ, gitu sih Pak.
1: Ya, Bunda Bima mau menambahkan untuk Mbak Dina.
2: Iya, kalau menurut saya itu tadi sih apa ya, satu mungkin yang memang kelihatan itu komunikatif, tapi itu tadi kalau menurut saya juga salah satunya adalah komunikatif itu karena mereka itu harus pintar menjelaskan gitulah, menjelaskan dengan singkat, bertanya dengan pertanyaan yang tepat gitu ya misalnya ini. Nah itu sebenarnya kuncinya di sana kalau tadi apa komunikatif tadi. Terus saya nggak tahu apakah sebenarnya kayak penampilan itu menjadi ini ya gitu ya. Nggak terlalu ya, tapi mungkin betul. Ya enak dilihat
0: yang
2: gitu aja.
0: Yang penting rapi aja, rapi Bu, ya kan? Karena kan kita kan profesional, harus profesional. Bukan kita di toko kelontong yang pakai sarung itu bisa jualan, ya kan? Apalagi

0: scroll-scroll itu maunya cepet yang kayak gitu. Terus kadang juga ini kan mudah berubah gitu. Jadi apa ya namanya, kalau ini bukan orang customer yang loyal lah gitu. Betul. Ada pengalaman gak mengenakan, mereka apa namanya akan mudah berubah. Nah itu kan sebenarnya sangat tergantung bagaimana kita attach mereka. Jadi ini sebagai frontliner gimana attach dengan customer. Jadi kemampuan memberikan solusi itu juga menjadi hal yang penting saat sekarang. Karena kalau misalnya enggak mas, ya itu tadi, customer itu orang yang gampang frustrasi lah, antri panjang gak seneng.
1: Betul.
0: Iya, iya, iya, iya. Barang enggak cocok yang tadi itu. Betul. Terus
2: belum lagi kalau misalnya sebelah lebih promo nih.
1: Iya. Kan jangan, Bu. Iya, karena betul. satu naungan perusahaan pun bisa beda-beda harganya.
2: Setuju, Pak.
1: Enggak tahu pertimbangannya apa, mungkin jalan raya atau apa. Bisa beda ya.
2: Bisa beda, Pak. Dan mungkin apalagi beda kota Pak ya. Beda kota.
1: Beda pun.
2: Surabaya pun beririsan mereka Surabaya coret ya kan. Harganya bisa beda.
1: Iya, kalau di Sidoarjo masih dikasih kresek, kalau Surabaya enggak.
0: Oh iya iya.
1: Tapi
0: iya,
1: kalau itu kebijakan wali kotanya. Iya iya. Tapi Bu Novi dan Mas Emil setuju ya bahwa customer sekarang itu enggak fanatik dengan merek ya. Merek dagang maksudnya. Titmat apa itu, wis pokoknya
2: mana yang murah sih Pak, kalau saya Pak,
1: mana yang murah,
0: yang worth it sih Mas, kalau saya bilang yang worth it buat mereka ya.
2: Betul,
0: betul. Hanya murah ya,
1: worth it itu salah satunya
0: murah terus
2: barang-barangnya bagus, AC-nya dingin, itu bisa jadi penilaian Pak.
1: Oh iya iya,
2: AC belanja di sini AC-nya panas.
1: Iya
2: SPG atau staffnya judes-judes gitu ya, kan, pagi-pagi belum ready gitu kan, makanannya nggak panas dikit itu komplain.
1: Iya.
2: Gitu kan,
1: ditanya nggak ngerekenan gitu kan.
2: Padahal kan mereka nggak ngerti tuh Pak, kita lagi ngerjain apa. Betul, atau mungkin karena suaranya rame atau musiknya kekencangan sehingga mengganggu, mendistraksi lah Pak.
1: Sih Pak. Bisa juga kalau misalnya konsumennya, customernya itu sudah lebih berumur. Nah, anak-anak Gen Z ini harus lebih sabar. Kayak dia ngasih tahu orang tuanya aja, dijelaskan kan nggak mudah gitu.
0: Misalnya
1: kan,
0: stok habis gitu, sementara kita butuh lebih banyak.
2: Waktu untuk ngambil di gudang sebentar gitu. Aduh, suwe ini Mas gitu kan.
1: Oke, nah ini pertanyaannya begini. Di tengah tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, bagaimana cara membangun service mindset pada karyawan agar pelayanan tidak sekedar mengikuti SOP? Apa yang kalau boleh belajar dari Lotte Mart, apa yang dilakukan Lotte Mart untuk meng-underline service kepada pelanggan ini?
2: Oke Pak, ini saya catat juga Pak ya. Menurut saya sih SOP itu masih jadi pondasi ya Pak ya.
1: Masih jadi pondasi ya.
2: Menurut saya SOP itu semua perusahaan yang memang dia ingin berkembang atau yang memang udah benar-benar lama, SOP adalah dasar ya. Dimana itu jadi core ya. Tapi kan karena mengikuti zaman ya kan, kita harus mengikuti dan agile nih. Kalau pertanyaannya adalah service mindset ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah kita harus memastikan seluruh karyawan kita itu mengerti bagaimana service excellent.
1: Oke.
2: Ya kan. Yang kedua adalah kita harus melek akan case by case yang terjadi di Surabaya atau di sekitar lah Pak.
1: Sekitar.
2: Ya, kita kan harus melek gitu. Kita nggak harus stuck dulu itu kayak gini. Nggak bisa dulu. Acuannya adalah sekarang itu seperti ini. Nah kan, itu mindsetnya kan kita harus dirubah tuh Pak.
1: Betul.
2: Kalau mindset yang masih orang dulu, biar aku ngene kok, mungkin yang generasi X ya. Tapi kan yang terjadi di generasi Z sekarang, ya kan, secara teknologi pasti kan masif tuh Pak, mempengaruhi perubahan ya kan. Dan saya selalu bilang ke teman-teman semuanya adalah sense of belonging itu memang harus gede ya. Rasa empati, inisiatif karyawan terhadap perubahan apapun ya, dan dalam melayani customer. Dan yang saya catat di sini adalah menawarkan solusi yang relevan ya. Jadi prinsipnya adalah listening first, understand need, dan provide the solution ya. Jadi mindsetnya seperti itu sih Pak kalau dari saya. Jadi dengerin dulu customernya ya, kebutuhannya, habis itu pahami apa sih yang dimau, habis itu kita harus memprovide dengan baik apa yang menjadi kebutuhan, apa sih yang diingin customer. Seperti itu sih Pak kalau dari saya untuk merubah mindset di zaman sekarang ya.
1: Oke, kalau Bu Novi menambahkan barangkali?

0: Harusnya sudah dijelaskan lengkap dengan Mas Emil. Jadi membangun customer mindset itu, mungkin kalau saya ini nambahin aja lebih ke caranya ya gitu ya. Kalau tadi adalah apa saja yang bisa diberikan, tapi caranya mungkin lebih banyak dengan simulasi, dengan praktek seperti itu.
1: Betul, betul, betul.
0: Terus kemudian role model begitu ya. Jadi artinya
1: atasan tetap jadi role model.
0: Betul. Harus jadi role modelnya seperti itu, karena kalau enggak ya gimana kita bisa ngasih tahu, sementara yang ngasih tahu sendiri yang melanggar seperti itu.

0: kompeten, tapi dia ngerti gimana cara apa namanya membuat vibes supaya customer itu datang. Oh, promosinya ini nyampe gitu loh, Pak. Hal-hal seperti itulah, Pak. Ya kan mungkin teman-teman yang sebagai KOL kan punya tips-tips tuh, Pak, gimana caranya. Mungkin hal-hal seperti itu jadi poin plus sih, Pak, menurut saya. Bisa handling sosmed sih, Pak, kalau teknologi ya. Kalau teknologi yang spesifik yaitu kalau khususnya di tempat kami ya enggak yang gimana-gimana karena kan semuanya sudah terstandarisasi ya, Pak, ya.
1: Gitu ya.
0: QR semua sekarang udah QR kan, Pak. Mana ada retail yang sekarang enggak ada QR, bahkan warung Madura pun ada QR, Pak. QR, itu kan salah satu perubahan teknologi ya, Pak.
2: Betul, itu kompetitor loh itu. Kompetitor diam-diam.
1: Iya, warung Madura. Betul. Bentar lagi akan ada lagi. KDMP.
2: Oh iya. Oh,
0: di Jawa Barat ya berarti.
2: Loh, bukan.
0: Ya,
1: bukan yang
0: oh ini.
2: Koperasi.
1: Iya, itu
0: ngelihat itu, Pak.
1: Itu saya enggak ngerti karena pemerintah ini apa itu.
2: Tapi anu kalau itu enggak lah, itu barangnya enggak ada semua. Kalau kalau saya lewat bangunan-bangunannya
1: loh. Duh, belum ada. Nanti kalau sudah ada.
2: Oh iya ya.
0: Ada di beberapa kemarin kan udah dibuka toh, Pak, kalau enggak salah berita
1: ya, ya, di beberapa daerah. Oh, iya, mulai open. Ya, tapi saya tetap enggak yakin. Karena pasti kan tidak sejago mat-mat itu untuk menyiapkan.
2: Iya, betul.
1: Kalau SDM-nya enggak gena ya lama-lama orang karena terpaksa saja ya toh.
0: Mungkin disuruh baris, Pak, bukan disuruh melayani
1: kasih. Itu Emil yang bilang ya. Wakil gubernur kita ya. Oke, baik. Dan artinya ya balik lagi ke soal kompetensi digital. Artinya orang yang mungkin well known dengan apa namanya media digital itu menjadi tambahan atau itu menjadi syarat utama ketika Mas Emil akan merekrut?
0: Tambahan aja sih, Pak.
1: Tambahan ya.
0: Tapi karena menurut saya itu ya kita nggak akan gaptek lah, Pak. Gimana kita mau ngajarin customer, Pak, ini ya, Pak, caranya. Kalau kita nggak bisa digitalisasi gitu loh, Pak. Ada juga ketika saya mau interview khususnya di departemen tertentu dengan jabatan level yang agak tinggi, dengan dia masih pakai pikiran yang biar nggak ngene kok, biar masih manual kok,
1: nggak bisa. Iya. Oke. Karena kita memang hari ini lebih spesifik membahas yang ada di frontline ya. Frontliner, jadi ya apa-apa yang kita bahas itu adalah apa-apa yang kemudian langsung bersentuhan dengan konsumen.
0: Betul, setuju, Pak.
1: Ya, oke. Dan kita lanjutkan ya. Setelah teknologi, nah dalam organisasi dengan karyawan dari berbagai generasi. Nah, ini tadi sempat disinggung-singgung oleh Bu Novi. Tentu tingkat penerimaan terhadap perubahan bisa berbeda. Bagaimana kemudian Lotimart membantu karyawan untuk lebih siap menghadapi perubahan yang tidak dan tidak melihatnya sebagai sebuah ancaman. Mungkin dalam teamwork ini ya, artinya ya. Dalam teamwork itu yang baru tidak merasa terancam, yang lama juga apalagi gitu. Mungkin bagaimana menyatukan teamwork ini agar bisa seiring sejalan gitu.
0: Oke, kalau dari saya sih sebenarnya memang, Pak, ada perbedaan antara generasi di mana apalagi ada perubahan teknologi ya, Pak ya. Kalau misalnya yang disampaikan tadi, Gen Z itu cepat banget nih ngikutin nih. Sekarang semua training-training udah online ya, Pak ya. Kalau di tempat kami ya, Pak ya, training semua udah self-training lah bahasanya karena bagus juga untuk efisiensi, Pak ya, terobosan training sekarang.
2: Pake kita LMS bisa, gitu ya?
0: Ya, kayak apa namanya, kalau di kami kan ada Lotte Academy ya, Pak. Setiap karyawan punya akses untuk masuk dan belajar segala macam training-training tersebut, ya kan? Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang Gen Z itu kan harus ngeklik linknya pun wedi, Pak. Mungkin trauma ya, Pak ya, kan? Nah, jadi kita harus memberikan edukasi, kita harus memberikan pengertian bahwasanya perubahan teknologi ini impact-nya nyata loh. Perubahan teknologi ini bukan mempersulit tapi mempermudah. Gitu. Mindset-mindset seperti itu yang harus kita sampaikan. Orang-orang ini kan harus disampaikan beserta dengan impact dan benefitnya. Kalau tidak tersampaikan seperti itu akan ayo wes lah engko ae lah. Nang oma ambek anakku padahal itu lagi butuhnya di situ, Pak.
1: Betul ya, Pak? Karena kan penolakan-penolakan itu juga muncul dari misalnya anggapan biyen kak ngono-ngonoan nek gak popo, iya toh.
0: Buktine aku saiki wis 30
1: tahun. Lah, 30 tahun perusahaan yo gak popo kate. Iku Emil lah iku gitu ya. Misalnya
0: gitu. Betul. Padahal mereka tidak mengerti, Pak, bahwasanya tuntutannya seperti ini supaya apa? Lebih transparan. Bener toh, Pak, kalau kita udah digital kan udah ada yang megang handle datanya misalnya, Pak. Kamu enggak bisa nyoret-nyoret. Kalau itu kan masih ada di situ kan kita bisa

0: jelaskan, Pak, ini untuk mencegah fraud. Karena mungkin nih periode ini fraudnya gede nih. Tapi karena ada sistem ini, Bapak tinggal input aja. Kalau misalnya ada kesalahan, kita rechecknya nggak dari awal. Mana yang salah aja.
1: Tinggal dicari gitu ya. Iya. Tapi kan dalam proses implementasinya tidak sesederhana, tidak semudah yang kita diskusikan hari ini ya, Mas Emil ya.
0: Betul, betul,
1: Pak. Iya kan? Artinya bagaimana ngeblend lintas generasi dalam sebuah super team itu kan gak, nah, kalau kita boleh belajar apa yang ya itu kan yang pasti-pasti disampaikan tadi, ini harus bisa, Pak, karena ini nanti Bapak akan ini, itu iya, oke. Tapi kan ketika dalam pelaksanaan kerjanya, apalagi dia kemudian berhadapan dengan anak-anak Gen Z yang lebih cepat, wah kesuwen tua itu, dalam hati, ya. Kalau enggak kan kualat ya, misalnya gitu. Nah itu kan bisa memunculkan friksi-friksi gitu. Yeah. Nah bagaimana lo temat merangkum semua ini kalau boleh tahu?
0: Oke, okay, kalau di saya balik lagi, atasan sebagai role model, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi saya selalu kalau misalnya ada apa ya edukasi atau hal-hal baru khususnya yang teknologi, Pak, itu saya pasti mengumpulkan, Pak. Ada training dan sosialisasi bahasanya, Pak. Di mana seluruh karyawan khususnya teman-teman yang tidak Gen Z ini mengerti pentingnya, manfaatnya. Jadi trainingnya itu bukan hanya sekali tapi berulang. Dan kita melakukan pendampingan, Pak. Sampai dia benar-benar, oh ternyata lebih gampang ya.
1: Oke.
0: Ya, strateginya seperti itu sih, Pak. Karena mereka-mereka ini kan butuh didampingin dan disampaikan tentang tujuan dan manfaatnya. Kalau kita cuma sebagai HR misalnya, Pak tolong klik link ini, kita kasih pamflet cara-caranya, mungkin mereka nggak aware. Tapi kalau misalnya kita ada in class, ayo bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, dibuka handphonenya, diklik ini, mungkin dia lebih inget ya,
1: ya
0: kan,
1: ya, ya,
0: serta
1: ya, ya,
0: disampaikan bahwasanya bos ini pakai loh, saya pakai juga loh, jadi kan mau nggak mau
1: ya dia harus pakai
0: gitu, gitu sih.
1: Ya, Bu Novi mau menambahkan?
2: Iya, jadi poinnya adalah berubah bersama mereka gitu, Mas. Ya, jadi berubahnya bersama-sama, bukan mereka yang apa kita minta saja, tetapi dengan bersama-sama dengan tadi anak-anak mudanya itu mereka melakukan bersama-sama sehingga apa ya rasa perasaan bahwa ini untuk pekerjaan supaya kemudian selesai.
0: Betul.
2: sesuai dengan targetnya seperti itu. Terus mungkin juga kalau kita ini mengerjakan yang bukan yang sulit dulu atau bertahap ya.
0: Betul, setuju,
2: kayak gitu.
0: Setuju, Bu.
2: Sehingga itu tadi kalau kita langsung bleng gitu ya, diajarin misalnya Kevin ngajarin saya langsung bleng banyak gitu kan. Kadang masih hang dejak ngomong masih lodeng gitu kan. Tapi kalau bertahap.
1: Dan Kevin langsung mengkertung ini yang diajari bosnya. Coba Kevin ngajarin yang lain OB-nya gitu. Kereng dia. Kevin ya.
2: Gitu, jadi bertahap. tidak langsung gitu. Sehingga apa dari yang muda. Sehingga kemudian ya itu tadi prosesnya itu harus sabar terhadap proses, Mas. Karena merubah perilaku dan juga mindset ya.
0: Betul, Bu.
2: Mindsetnya dulu terutama itu, kalau selalu musuhnya dulu kayak gini, dulu kayak gini itu nggak bisa.
0: Nggak akan maju, Bu.
2: Seperti itu. Terus itu tadi, jangan menghukum orang yang sedang belajar. Mungkin salah satu prinsipnya itu gitu ya. Jadi nggak yang kayak tadi loh, tua itu kesuwen kayak gitu loh, Pak. Gitu.
1: Ngejas ya, memfonis ya nggak boleh ya.
2: Gitu. Jadi ya itu tadi, sabar dengan proses dan juga tadi itu. Tidak mudah untuk menghukum orang yang sedang belajar ya. Kita harus melihat progresnya, apakah sudah ada progres. Kalau sudah ada progres ya jangan kemudian dijudge yang kayaknya nggak bisa berubah.
1: Ya, dan satu hal yang kita hari ini belajar dari Lotte Mart itu apa tadi? Atasan itu role model ya?
0: Betul, atasan akan menjadi role model ya, karena bagaimana bisa diimplementasikan hal-hal baru ya, Pak ya.
1: Betul,
0: Pak,
1: ya. Karena itu kan yang akan mengurangi bebannya HRG untuk nggak tiap hari terus nunggoni, melatih gitu kan, karena ada atasan-atasan mereka.
0: Betul,
1: yang bisa membantu itu. Oke, sebagai bagian yang paling akhir, sebagai closing statement, kalau pertanyaannya begini, jika retail ke depan akan semakin dinamis dan berorientasi pada pengalaman pelanggan, seperti apa SDM retail yang ideal dan mindset apa yang perlu dibangun? Tadi sudah sempat kita diskusikan, tapi mungkin sebagai closing statement, apa yang harus digarisbawahi dari soal ini nih, apa namanya SDM retail yang ideal dan kemudian mindset apa yang perlu dibangun?
0: Oke, Pak, kalau dari saya sih gimana customer apa namanya sebagai seorang SDM untuk karyawan retail di masa depan adalah yang harus bisa menggabungkan high tech sama high touch.
1: High tech dan high touch.
0: Ya, jadi selain teknologinya juga yang harus dikembangkan, tapi kita harus mempunyai empati
1: terhadap sentuhannya, customer, sentuhannya
0: itu. Karena itu menurut saya yang bisa mewujudkan loyal customer sih, Pak, dengan service excellent. Kalau kita udah high touch kan udah personal jatuhnya kan, Pak. Kita bisa melayani end to end lah, Pak, hati end ke hati bahasanya, Pak. Jadi sebagai HRD harus dapat mentraining dengan berbagai macam program ya kan. Biasanya bukan berapa training yang saya kasih, tapi impact-nya apa dari training ini yang udah saya kasih. Jadi beda itu, Pak, dua mindset yang berbeda. Kalau kita udah ngasih training kan, ya udah yang penting aku semari. Tapi kita nggak ngerti review apa yang udah ditrainingin berjalan dengan baik atau enggak. Itu sih, Pak, sama adaptif pastinya, ya kan. Dan adaptif, kolaboratif, dan continuous learning, Pak, bahasanya. Jadi,
1: continuous learning,
0: jadi,
1: ya
0: karena sekarang dunianya harus dituntut untuk belajar, ya mau nggak mau kita harus ngikutin. Kalau kita nggak mau tertinggal, mungkin teman-teman retail yang tutup bukan karena dia tidak mampu secara pendanaan, tapi mungkin stuck aja, tidak bisa mengikuti zaman yang berlangsung.
1: Oke, baik. Itu narasumber kita dari Lotte Mart, Head of HRJ Lotte Mart, Emil Afrisa Harditama. Mas Emil, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami, Pak.
1: Sudah memenuhi undangan MSC dan Mercury ya di talk show ini. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Bu Novi, closing statement-nya apa?
2: Kalau saya ini pengalaman sebagai customer ya, Mas. Jadi kalau saya apa berharap bahwa ya mereka tadi itu sudah disebutkan oleh Mas Emil bahwa mereka empatik, tapi sebenarnya empatik aja itu enggak cukup, gak gitu
1: cukup, ya.
2: Tapi mereka juga harus punya kemampuan problem solving yang bagus karena sekarang kan customer tadi itu demanding, terus enggak sabaran, terus kemudian juga mereka orang yang mudah berpindah gitu. Jadi pemberi solusi kalau misalnya ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu apa keterampilan operasionalnya gitu ya. Jadi kalau dulu hanya sebatas tadi sudah jelaskan SOP penting gitu, tapi kan kadang ada hal-hal yang broken di tengah-tengah. Broken tuh artinya nggak sesuai dengan SOP. Nah, ketika muncul itu orang harus secara mandiri dia bisa ngasih solusi gitu, bukan hanya kemudian tunggu atasan saya kayak gitu ya, saya laporkan dulu gitu kan. Jadi ada hal-hal yang kemudian dia bisa memberikan solusi yang tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan yang ada gitu, tapi kemudian itu dia bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan juga pemenuhan kebutuhan customer pada saat itu terpenuhi. Yang satu lagi adalah adaptabilitas, karena dengan sekarang kemajuan teknologi dan sebagainya, nah itu tadi perubahannya itu bukan hanya sekarang, nanti setahun lagi akan berubah, 2 tahun lagi dari sekarang akan berubah. Dan orang kalau dia masih apa namanya, dia tidak menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, ya dia akan obsolete di kompetensinya, bukan hanya di perusahaan ini, mungkin keluar di perusahaan lain pun juga sudah nggak sesuai, karena mau dia nggak bisa menyesuaikan, gak bisa dengan ini tadi kecepatan perubahan dan juga dengan tools-tools baru yang akan muncul kayak gitu, Mas Aldi.
1: Oke, kita sambung dengan apa ada agenda MSC yang teman-teman perlu ketahui, sahabat-sahabat Mercury.
2: Oke, jadi kalau ini masih akan apa akan jalan nanti di 12 September kita pelatihan dan sertifikasi PNSP untuk public relation. Kemudian ada K3, terus kemudian juga manajemen SDM, sekretaris dan administrasi yang semuanya ber-PNSP. Dan kalau misalnya perusahaan-perusahaan sedang sekarang ada proses rekrutmen, kita bisa membantu baik parsial maupun keseluruhan, termasuk mungkin sudah seleksi awal, terus kemudian butuh memastikan apakah kandidatnya sudah oke. Kita ada tes psikologinya, mau promosi kita juga. Terus ya tadi dengan adanya perubahan-perubahan, kalau kemudian kita ngelihat apakah orang-orang saya, SDM saya sudah siap untuk mengikuti perubahan yang ada, kita juga membantu untuk melakukan talent mapping.
1: Apapun yang Anda butuhkan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi MSI ya.
2: Betul.
1: 0811 340 5557. Nomor saktinya penting loh itu ya.
2: Dan ini kompak nih, bisa nyambung.
1: Kompak, bisa nyambung. Terima kasih banyak Bu Novi.
2: Mas
1: Emil, matur nuwun.
2: Terima kasih, Mas.
1: Ya, sampai ketemu kita di talk show yang lain. Kita akhiri sampai di sini talk show Solusi SDM. Ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa.
3: Terima kasih sudah mengikuti talk show Solusi SDM bersama MSI Consulting.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai jumlah gigi yang berbeda, bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi, yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan, dan bisa

0: bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi sarjinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak.

0: Buat ngilangin enek, oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: News on the spot.
2: Purna tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU tidak membuat Kyai Haji Yahya Khalil Tsaqub Gus Yahya meninggalkan panggung global. Ia justru akan kembali berkonsentrasi pada agenda dialog antaragama dan penguatan gerakan Islam kemanusiaan atau humanitarian Islam. Fokus tersebut memiliki pijakan kuat melalui sejumlah lembaga internasional yang telah didirikannya, salah satunya Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama. Yayasan tersebut didirikan Gus Yahya dan menjadi sekretariat permanen yang mengurusi sekaligus mengelola pergerakan Global Forum Religion of 20. Forum ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertemukan para pemimpin agama dunia untuk membangun nilai-nilai peradaban bersama. Menurut Gus Yahya, kerja-kerja yang dilakukan itu nanti akan menjadi bagian dari upaya mempertemukan berbagai tradisi keagamaan dalam percakapan yang lebih luas mengenai persoalan kemanusiaan dan masa depan peradaban. Agenda internasional Gus Yahya juga berlanjut setelah berakhirnya masa kepemimpinannya di PBNU. Pada Desember mendatang, Gus Yahya menyampaikan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani serangkaian kunjungan dan dialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Langkah tersebut menunjukkan bahwa purna tugas dari struktur kepemimpinan PBNU bukan berarti berhentinya aktivitas Gus Yahya di tingkat internasional. Gus Yahya memiliki ruang lebih luas untuk kembali mengembangkan agenda dialog antaragama, humanitarian Islam, serta gagasan mengenai nilai-nilai peradaban bersama. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan di PBNU dapat menjadi babak baru bagi Gus Yahya dari pusat dinamika organisasi ke ruang dialog global, membawa agenda Islam kemanusiaan sebagai jembatan untuk memperkuat perdamaian dan kerjasama antaragama.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disangga dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Yang paling hits dari Mercury FM, follow Instagram at Radio Mercury 96.
3: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit, selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

0: Lugas. Informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jadi stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.

0: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The

0: Mercury News.
1: Sahabat, nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika pada perdagangan pagi ini. Rupiah bergerak di zona merah setelah sehari sebelumnya berakhir stagnan. Berdasarkan data Refinitiv, rupiah mengawali perdagangan hari ini dengan pelemahan 0,23% ke posisi 17.750 per dolar Amerika. Rupiah kembali masuk ke zona merah setelah sehari sebelumnya ditutup stagnan di level 17.710 per dolar Amerika.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: lives on the spot.
1: Purna tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU tidak membuat Kyai Haji Yahya Khalil Tsaqub, Gus Yahya, meninggalkan panggung global. Ia justru akan kembali berkonsentrasi pada agenda dialog antaragama dan penguatan gerakan Islam kemanusiaan atau humanitarian Islam. Fokus tersebut memiliki pijakan kuat melalui sejumlah lembaga internasional yang telah didirikannya, salah satunya Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama. Yayasan tersebut didirikan Gus Yahya dan menjadi sekretariat permanen yang mengurusi sekaligus mengelola pergerakan global Forum Religion of 20. Forum ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertemukan para pemimpin agama dunia untuk membangun isi keagamaan dalam percakapan yang lebih luas mengenai persoalan kemanusiaan dan masa depan peradaban. Agenda internasional Gus Yahya juga berlanjut setelah berakhirnya masa kepemimpinannya di PBNU. Pada Desember mendatang, Gus Yahya menyampaikan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani serangkaian kunjungan dan dialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Langkah tersebut menunjukkan bahwa purna tugas dari struktur kepemimpinan PBNU bukan berarti berhentinya aktivitas Gus Yahya di tingkat internasional. Gus Yahya memiliki ruang lebih luas untuk kembali mengembangkan

agenda dialog antaragama humanitarian Islam, serta gagasan mengenai nilai-nilai peradaban bersama. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan di PBNU dapat menjadi babak baru bagi Gus Yahya dari pusat dinamika organisasi ke ruang dialog global, membawa agenda Islam kemanusiaan sebagai jembatan untuk memperkuat perdamaian dan kerjasama antar agama.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan

0: bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
0: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this.

0: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mencatat ada potensi kerugian sekitar 5,3 triliun rupiah dari kasus karhutla sejak tahun 2023 hingga tahun 2025. Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Irjen Polisi Rizal Irawan mengatakan, beberapa perusahaan diduga menjadi penyebab karhutla di sejumlah daerah. Secara keseluruhan, ada 19 perusahaan yang diduga jadi biang kerok karhutla. Belasan perusahaan itu tersebar di provinsi-provinsi yang ada di daerah Sumatera dan Kalimantan dengan total area terbakar mencapai 11.046,69 hektar. Menurut Rizal, penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan melalui 3 jalur, sanksi administratif, sengketa lingkungan hidup atau gugatan perdata, dan pidana.
0: Mercury News.

0: news on the spot.
1: Yeah, Jimmy Tahul Akhir akhirnya disepakati oleh Ahlul Hali Wal Ahdi Akhwan melalui musyawarah tertutup Senin dini hari. Menurut Kiai Anwar Iskandar, anggota AHWA menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam menentukan Rais Am PBNU. Selain menetapkan Rais Am PBNU, anggota AHWA juga menyampaikan amanat kepada Kiai Miftahul Akhyar untuk mengajak berbagai potensi di lingkungan NU bersama-sama merawat dan mengurus organisasi. Kiai Anwar Iskandar mengatakan pesan tersebut disampaikan AHWA agar berbagai pihak yang sebelumnya memiliki perbedaan pandangan dalam dinamika organisasi yang terjadi di Muktamar ke-35 NU ini dapat kembali bersama-sama membangun Nahdlatul Ulama NU. Ia mengatakan amanat tersebut juga mencakup ajakan kepada seluruh potensi NU untuk kembali bersatu terlepas dari latar belakang dan dinamika yang terjadi sebelumnya dalam organisasi. News on the spot.

0: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Peggiscove, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh, serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan, serta selalu menjaga kebersihan peliharaan, dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Berbagi informasi dengan lugas dan informatif. Hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Aku bilang,
1: "Hailah, santai aja."
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Peggiscov, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
0: Moment on this day.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab.

0: Mercury News.
1: Sahabat Komisi Pemilihan Umum RI memperkirakan tahapan pemilu 2029 mulai berlangsung pada Juni 2027. Dengan jadwal itu, penyelenggara pemilu diprediksikan memiliki waktu sekitar 20 hingga 22 bulan untuk mempersiapkan seluruh rangkaian tahapan pemilu 2029. Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan, tantangan yang dihadapi saat ini bukan sekedar menentukan perlu atau tidaknya evaluasi pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Menurut Agus, berbagai catatan dari KPU, DPR, pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, serta organisasi masyarakat sipil perlu disusun menjadi sejumlah prioritas sebelum tahapan pemilu 2029 dimulai.
0: Mercury News.

0: mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sahabat Mercury, mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Comment Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Comment Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Comment Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Comment Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Comment Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Comment Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Comment Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Peggiscove, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
0: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Kementerian Keuangan Kemenkeu mencatat penerimaan pajak sebesar 825,28 miliar rupiah dari sejumlah penanganan terhadap perusahaan di sektor besi dan baja yang ngemplang pajak. Direktur Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkap ada 38 wajib pajak sektor besi dan baja sudah ada dalam berbagai tahapan penanganan pihaknya. Penanganan DJP pun, kata Bimo, tidak berhenti pada 38 wajib pajak ini. Berdasarkan pengembangan atas keterkaitan dan rantai transaksi, DJP juga melakukan penanganan terhadap pihak-pihak yang terkait atau menjadi lawan transaksi dari 38 wajib pajak tersebut. Pengembangan itu, kata Bimo, mencakup penanganan terhadap 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026 dengan penerimaan pajak sebesar 380,50 miliar rupiah. Bimo mengatakan setiap wajib pajak tetap ditangani berdasarkan data, fakta, dan bukti masing-masing.
0: Mercury News.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon. Begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat dan selamat siang perjalanan lintas kota di hari Rabu 2 September 2026 ini hadir kembali menemani Anda ya. Bersama dengan saya Lestari, sahabat yang akan menemani Anda dengan beragam informasi, jangan tetap stay tune di 96 FM Mercury.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membutuhkan kucuran investasi dari sektor swasta hingga danantara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2027. Purbaya menjelaskan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini memerlukan pertumbuhan investasi nasional hingga 7%. Target ini, terang Purbaya, akan dicapai melalui kolaborasi pemerintah swasta dan danantara. Menkeu menyampaikan ini kemarin dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Purbaya mengatakan investasi pemerintah akan ditempatkan sebagai katalisator, lalu sektor swasta menjadi motor penggerak utama. Danantara pun difokuskan untuk berkontribusi pada investasi di sektor strategis dan hilirisasi. Selain menggenjot investasi, Purbaya memastikan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi makro demi mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.
0: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

96.6 FM Merkuri, sahabat santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, yang diduga keracunan makan bergizi gratis MBG bertambah. Hari ini ada 38 santri yang mengalami gejala keracunan. Sebelumnya 38 santri tersebut menjalani perawatan di dalam masjid pondok pesantren. Akhirnya mereka pun dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu siang tadi, sahabat. Mereka dibawa menggunakan ambulan untuk mendapatkan penanganan medis. Evakuasi dilakukan dikarenakan sejumlah santri masih mengalami keluhan kesehatan setelah diduga terdampak keracunan dari MBG. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan bahwa kondisi dari para korban masih terus dipantau, dan menurut Bupati Sidoarjo data jumlah korban juga masih dinamis, sahabat, dikarenakan proses evakuasi serta pendataan masih berlangsung. Berdasarkan data sementara per 2 September 2026, total yang terdata terkait dengan dampak dari keracunan MBG mencapai sekitar 551 orang. Sebanyak 88 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan sekitar 462 orang lebih itu sudah diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan. Bupati Sidoarjo Subandi juga menegaskan bahwa keselamatan dari para santri serta para siswa menjadi prioritas. Pasien yang masih mengalami keluhan seperti sakit perut, mual, muntah, dan pusing, ini juga akan mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu, sahabat. Sedangkan untuk penanganan korban, rumah sakit daerah menjadi rujukan utama. Tapi jika kapasitas rumah sakit penuh, maka para pasien ini akan dialihkan ke rumah sakit lainnya, termasuk di Rumah Sakit Delta Surya. Sementara itu, pemerintah juga melakukan pemutakhiran data korban yang berasal dari sejumlah lokasi terdampak, di mana Dinas Pendidikan juga turut melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah dan mengumpulkan data siswa yang mengalami keluhan kesehatan, sahabat. Selain penanganan medis, pemerintah bersama dengan tim gabungan juga melakukan investigasi terkait dugaan sumber kejadian, dan pemeriksaan mencakup dari rantai pengolahan makanan, mulai dari bahan baku, proses memasak, suhu, waktu pengiriman, hingga penyajian makanan. Dan pengiriman MBG dari penyedia yang berkaitan dengan kejadian tersebut juga dihentikan untuk sementara waktu. Sedikitnya ada 19 titik atau lokasi pengiriman yang ditangguhkan sambil menunggu hasil investigasi, sahabat.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah gak sih Anda masuk kamar terus tiba-tiba bengong kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan, diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tebal.

96 FM Mercury, sahabat badan gizi nasional BGN mencatat sejumlah hal setelah melakukan pemeriksaan pada SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kali Tengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo yang menyajikan MBG untuk Pondok Pesantren Man Baul Hikam yang berujung lebih dari 500 santri keracutan. Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan, selain sarana dan prasarana, BGN juga melakukan pemeriksaan, sahabat, pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, di mana dari pemeriksaan itu ada sejumlah hal yang menjadi catatan dan perlu untuk dilakukan perbaikan. Disebut SPPG Kali Tengah sebenarnya itu sudah mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Selain itu, dapur SPPG tersebut juga sudah memiliki sertifikat halal. Sementara dugaan penyebab keracunan belum bisa dipastikan dikarenakan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium termasuk terkait dengan bahan baku makanan dari Dinas Kesehatan. Untuk sementara BGN juga sudah menghentikan sahabat untuk operasional dari SPPG Kali Tengah di mana surat suspend juga sudah diterbitkan. Dijelaskan oleh Teguh, sahabat, terkait suspend ringan bisa berlangsung sekitar 2 minggu hingga 1 bulan tergantung dari hasil investigasi dan juga hasil dari laboratorium. Sementara jika pelanggarannya tergolong berat, maka sanksinya bisa berupa penghentian operasional secara permanen. Dan diketahui keracunan MBG di Sidoarjo diduga tidak hanya dialami oleh santri Pondok Pesantren Man Baul Hikam, karena sejumlah siswa di sekolah lain ini yang juga menerima menu MBG dari SPPG Kali Tengah Tanggulangin juga dilaporkan mengalami keluhan serupa. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Kepala Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengatakan siswa di sejumlah sekolah tersebut mengkonsumsi menu MBG yang sama dengan para santri Pondok Pesantren Man Baul Hikam. Menu itu terdiri dari nasi putih, telur orak arik, tempe bumbu Bali, tumis buncis baby corn, dan apel yang didistribusikan dari SPPG Kali Tengah, sahabat. Dan Emil menyebut, SPPG Kali Tengah mendistribusikan sekitar 2.800 porsi MBG. Makanan itu disalurkan pada penerima manfaat mulai dari jenjang TK hingga SMA di wilayah operasional SPPG, sahabat.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Peggiscove, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
0: Moment on this day.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

9 FM Merkuri, sahabat 3 warga meninggal dunia selama bulan Agustus akibat son horek di Jawa Timur. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur dan juga Muhammadiyah Jawa Timur mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan keputusan terkait dengan pelarangan son horek, sahabat. Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Qozin, mengatakan bahwa son horek sudah tidak bisa ditoleransi lagi setelah meninggalnya 3 warga. Apalagi pengawasan dari aparat kepolisian dinilai juga kurang, sahabat. Sehingga dikatakan oleh Kiai Ma'ruf, sejak awal MUI Jawa Timur tegas mengatakan son horek haram dengan berbagai pertimbangan termasuk pertimbangan medis. Kiai Ma'ruf juga menambahkan banyak kabupaten kota yang sudah tegas melakukan pelarangan terhadap son horek. Hanya beberapa daerah yang masih memperbolehkan dikarenakan keterkaitan politik, sahabat, sehingga tidak dengan tegas melakukan pelarangan son horek. PW Muhammadiyah Jawa Timur juga meminta pemerintah supaya segera mengeluarkan pelarangan untuk son horek. Pimpinan wilayah Muhammadiyah menganggap son horek banyak menimbulkan dampak negatif. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bianto, mengatakan son horek lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaat untuk para warga. Apalagi sudah ada korban jiwa akibat son horek ini, sahabat. Bianto juga meminta aparat penegak hukum untuk tegas dalam melakukan penindakan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku son horek, sahabat.

0: Mercury News.
1: Sahabat, sekitar 500 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo diduga keracunan usai menyantap program makan bergizi gratis MBG. Ratusan santri itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Melansir Detik, peristiwa yang terjadi kemarin itu, para santri menyantap menu MBG terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tempe, bumbu Bali, tumis buncis, baby corn, dan apel. Keluhan mulai dirasakan para santri setelah waktu maghrib. Mereka mengalami sejumlah gejala seperti pusing, mual, sampai lemas. Ratusan santri kemudian dievakuasi dan mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit terdekat. Atas insiden ini, sahabat, Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo. SPPG Kalitengah diketahui melayani kebutuhan MBG dengan total sekitar 2.800 porsi per hari. Namun BGN masih melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber dugaan keracunan yang dialami para santri. Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan keputusan suspend sementara telah dikeluarkan BGN. Penghentian dilakukan sambil menunggu proses evaluasi dan hasil pemeriksaan laboratorium.
0: Mercury News.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
5: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar nek menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
4: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
5: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan, produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
4: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

96 FM Mercury, sahabat pemerintah ini sedang menelusuri status 8 warga negara Indonesia WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Penelusuran dilakukan untuk memastikan apakah mereka ini menjadi korban perekrutan bermodus pekerjaan atau secara sadar masuk dalam dinas militer asing. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah ini belum bisa menarik kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan dari para WNI tersebut dipastikan, sahabat. Karena menurut Yusril, verifikasi diperlukan untuk bisa mengetahui identitas dari para WNI, tawaran yang mereka terima saat direkrut, hingga apakah mereka ini benar-benar terlibat dalam dinas militer Rusia. Kasus ini, sahabat, mencuat setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine, FISU, mengungkap sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya 8 warga negara Indonesia ke dalam militer Rusia. 8 nama yang disebut dalam laporan itu adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Gangun Hudri Fadli, Muhammad Syarifuddin, M. Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan juga Helmi Nuraha Hakim. Dan Visu sendiri menyebut para WNI tersebut diduga direkrut dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi, tugas non-tempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta sejumlah tunjangan sosial lainnya. Tapi tawaran pekerjaan itu diduga menjadi pintu masuk untuk mengarahkan warga asing ke dalam dinas militer. Yusril juga mengatakan, sahabat, jika informasi yang beredar itu terbukti, maka pemerintah harus membedakan antara warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau eksploitasi dan mereka yang secara sadar bergabung dengan militer asing, sahabat. Karena menurut Yusril, negara memiliki kewajiban untuk bisa memberikan perlindungan jika para WNI itu terbukti menjadi korban perekrutan dengan modus pekerjaan. Tapi persoalan berbeda kalau ya mereka ini, para WNI, secara sadar masuk ke dalam dinas militer Rusia tanpa memperoleh izin presiden. Karena dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur bahwa WNI bisa kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Tapi meskipun begitu, sahabat, Yusril juga menegaskan ketentuan yang ada dalam undang-undang itu tidak bisa serta-merta diberlakukan hanya berdasarkan laporan ataupun juga dugaan keterlibatan seseorang dalam militer asing. Karena status kewarganegaraan harus ditentukan berdasarkan fakta yang sudah diverifikasi serta melalui prosedur hukum dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Kehilangan kewarganegaraan menurut Yusril juga memerlukan mekanisme administratif termasuk juga keputusan Menteri Hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan. Maka dari itu pemerintah masih mendalami, sahabat, seluruh informasi yang berkaitan dengan 8 warga negara Indonesia tersebut sebelum menentukan langkah perlindungan maupun juga konsekuensi hukum yang mungkin diterapkan.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Muhammad Herindra, menanggapi terkait dengan 8 warga negara Indonesia yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia. Di mana Herindra mengatakan sahabat hal itu juga sudah menjadi atensi pihaknya. Badan Intelijen Negara BIN masih mendalami lebih lanjut terkait urusan 8 warga negara Indonesia yang direkrut tentara Rusia, termasuk juga apakah para WNI tersebut menjadi target tentara Rusia untuk direkrut. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan berdasarkan informasi dari Otoritas Intelijen Indonesia, perekrutan para warga negara Indonesia ini dilakukan oleh negara pihak ketiga yang seolah-olah membuka lowongan pekerjaan dengan gaji besar. Dasko menambahkan, sahabat, para WNI ini mendaftar, kemudian dikirim menjadi tentara. Dasko juga mengatakan pihak Kementerian Luar Negeri, Kemlu, sudah berkoordinasi serta mengirimkan utusan ke negara terkait. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mempengkang, memastikan pihaknya terus memverifikasi informasi terkait para warga negara Indonesia yang diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia melalui perwakilan Indonesia serta berkoordinasi juga dengan kementerian serta lembaga terkait. Yvonne juga menyatakan pemerintah Indonesia juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya terhadap para WNI tersebut, sahabat.

0: Mercury News.
1: Sahabat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyebut metode penghitungan desil kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik BPS tidak tepat. Hal ini seiring viralnya keluhan buruh bergaji setara upah minimum yang justru tercatat masuk desil 6 hingga 10, kategori yang lazim diasosiasikan dengan kelompok mampu. Demikian penegasan Presiden KSPI Said Iqbal. Said juga mempersoalkan anggaran survei desil yang disebutnya mencapai 7 triliun rupiah, ditambah kucuran anggaran lanjutan 6 triliun rupiah kepada BPS, tapi hasilnya dinilai tidak mencerminkan kondisi real buruh. Said Iqbal menyebut akar masalahnya ada pada variabel yang dipakai BPS. Atas dasar itu KSPI tegas Said Iqbal meminta metode penghitungan desil diubah total dengan basis utama adalah upah, bukan kepemilikan aset.
0: Mercury News.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante.
0: So caramelized, tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat, pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sedang dikebut. Aturan baru ini tidak justru menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8%. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Bob Azam, mengatakan bahwa penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus diarahkan untuk bisa menjadi penggerak perekonomian atau prime mover, bukan sebaliknya, menjadi derailers yang menghambat pertumbuhan. Karena menurut Bob Azam, target pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 8% tidak cukup hanya mengandalkan potensi domestik. Karena Indonesia membutuhkan investasi asing, sehingga regulasi ketenagakerjaan harus juga mampu menjaga daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan Bob juga menilai tantangan lain adalah adanya karakteristik industri Indonesia yang sangat beragam. Aturan ketenagakerjaan tidak bisa dibuat dengan pendekatan yang sama untuk seluruh sektor. Bob mencontohkan, sahabat, karakteristik pekerjaan di sektor perkebunan itu berbeda dengan perhotelan. Pekerjaan perkebunan membutuhkan pengaturan waktu istirahat yang menyesuaikan dengan kondisi para pekerja dan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan untuk sektor perhotelan justru memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi pada akhir pekan dan juga hari libur. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus disahkan paling lambat pada Oktober 2026, tapi jangan sampai mengorbankan hak buruh. Menurut Said Iqbal, meskipun tenggat waktu yang mepet tidak boleh dijadikan alasan untuk membahas undang-undang secara terburu-buru dan mengorbankan substansi, undang-undang harus memiliki makna yang nyata. Negara harus hadir dan berpihak dalam melindungi pekerja sejak sebelum memasuki hubungan kerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. Karena itu, substansi rancangan undang-undang tidak boleh sekedar mengganti judul, sementara pasal-pasal di dalamnya tetap mempertahankan fleksibilitas berlebihan yang melemahkan posisi dari para buruh, sahabat.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Pegiscov, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir nggak kebiasaan anak merapikan mainan atau tempat tidurnya bisa menjadi kunci sukses di masa depan? Mungkin terdengar sepele, tapi ada kaitannya loh. Menurut studi jangka panjang yang dilakukan di Harvard Brain Study, anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah, termasuk merapikan, cenderung lebih sukses dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan ini melatih beberapa hal penting, sahabat. Pertama, melatih kedisiplinan. Kedua, rasa tanggung jawab. Mereka jadi paham, kalau barang berantakan, itu tanggung jawab mereka untuk membereskannya. Ketiga, keterampilan organisasi. Saat merapikan, anak belajar menata barang secara sistematis yang berguna untuk mengelola tugas nantinya. Terakhir, keterampilan penting seperti manajemen waktu dan perhatian pada detail juga ikut terasah loh. Tentu, peran orang tua di sini penting untuk mencontohkan dan membiasakan anak merapikan barangnya. Jadi, ini bukan sekedar soal kebersihan, tapi investasi berharga untuk masa depan anak.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini, sahabat, merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi.

0: berpotensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat.
1: Meskipun sehat 96.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh? Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ola dari Trashbag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Merkuri, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. Serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: news on the spot.
1: Ya, Jumatul Akhir akhirnya disepakati oleh Ahlul Hali wal Ahdi Akhwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU untuk kembali menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Keputusan tersebut dihasilkan melalui musyawarah tertutup Senin dini hari. Menurut Kyai Haji Anwar Iskandar, anggota Akhwa menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam menentukan Rais Am PBNU. Selain menetapkan Rais Am PBNU, anggota Akhwa juga menyampaikan amanat kepada Kyai Haji Miftahul Akhyar untuk mengajak berbagai potensi di lingkungan NU bersama-sama merawat dan mengurus organisasi. Kyai Haji Anwar Iskandar mengatakan pesan tersebut disampaikan Akhwa agar berbagai pihak yang sebelumnya memiliki perbedaan pandangan dalam dinamika organisasi yang terjadi di Muktamar ke-35 NU ini dapat kembali bersama-sama membangun Nahdlatul Ulama NU. Ia mengatakan amanat tersebut juga mencakup ajakan kepada seluruh potensi NU untuk kembali bersatu terlepas dari latar belakang dan dinamika yang terjadi sebelumnya dalam organisasi. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dokter Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
7: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga, beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
11: Iya nih.
10: Kok duduknya mepet aku banget sih?
11: Sorry, malu sih mau bilang.
10: Hailah, santai aja.
11: Gini, aku lagi gejala wasir.
10: Oh, wasir. Coba minum ini.
11: Hah? Ambesir?
10: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
11: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
12: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyi yang terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96.

0: emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Halo sahabat Mercury, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar, kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok, dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan pangan beras untuk 184.313 keluarga penerima manfaat dengan total mencapai sekitar 5.529 ton beras. Bantuan itu merupakan alokasi 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga menerima 30 kg beras sekaligus atau setara 10 kg per bulan. Pemkot Surabaya menargetkan seluruh penyaluran rampung paling lambat 15 September 2026. Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Ana Fajriatin, menegaskan bantuan ini ditujukan untuk membantu warga rentan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Namun, penerima diminta tidak memperjualbelikan beras bantuan pemerintah. Pengawasan dilakukan mulai dari camat, lurah, RT RW hingga Karang Taruna. Ana menegaskan, penerima yang terbukti menjual kembali beras bantuan akan di blacklist atau dicoret dari daftar penerima bantuan berikutnya. Sementara Bulog menyebut, bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. News on the Spot.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: is a Cleveland-bound F local train. The next stop is Delancey Street, Hessex Street.
1: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
6: Bersama saya Billy.
5: Dan juga saya Sabrina.
6: Dari
5: Renjana Inclusive Hub.
7: Mercury FM.
8: Info aktual dan lagu hits. TikTok, you don't stop. Stop to the TikTok, you don't stop. Stop to the TikTok.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Peggiscove, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti makanan si ramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684. Kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat sebab kalau ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu, kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasa seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subrandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Purna tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU tidak membuat Kyai Haji Yahya Khalil Tsaqub Gus Yahya meninggalkan panggung global. Ia justru akan kembali berkonsentrasi pada agenda dialog antaragama dan penguatan gerakan Islam kemanusiaan atau humanitarian Islam. Fokus tersebut memiliki pijakan kuat melalui sejumlah lembaga internasional yang telah didirikannya, salah satunya Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama. Yayasan tersebut didirikan Gus Yahya dan menjadi sekretariat permanen yang mengurusi sekaligus mengelola pergerakan Global Forum Religion of 20. Forum ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertemukan para pemimpin agama dunia untuk membangun nilai-nilai peradaban bersama, persoalan kemanusiaan, dan masa depan peradaban. Agenda internasional Gus Yahya juga berlanjut setelah berakhirnya NU pada Desember mendatang. Gus Yahya menyampaikan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani serangkaian kunjungan dan dialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Langkah tersebut menunjukkan bahwa purna tugas dari struktur kepemimpinan PBNU bukan berarti berhentinya aktivitas Gus Yahya di tingkat internasional. Gus Yahya memiliki ruang lebih luas untuk kembali mengembangkan agenda dialog antaragama, humanitarian Islam, serta gagasan mengenai nilai-nilai peradaban bersama. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan di PBNU dapat menjadi babak baru bagi Gus Yahya dari pusat dinamika organisasi ke ruang dialog global, membawa agenda Islam kemanusiaan sebagai jembatan untuk

Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang seperempat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Main ke rumahku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak.
1: Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?

0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Nanggung kebanggaan itu mendengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%. Kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri atas akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer.

0: Kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
0: UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan di pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu
2: Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show pilihannya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran

0: news on the spot.
1: Yaya Ji Abdul Hakim Mahfud atau akrab disapa Gus Kikin, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, ditetapkan oleh Ahwa sebagai Ketua PBNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026-2031. Yang dibacakan anggota Ahwa, Kyai Anwar Iskandar dalam rapat sidang pleno di ruang rapat pleno Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.
2: Tempat di dalam kesepuhan atau dalam Kyai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, anggota Ahlul Halli wal Aqd secara mufakat memutuskan untuk memilih Kyai Haji Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031.
1: Menurut Kyai Haji Anwar Iskandar, dalam rapat penetapan Ketua PBNU yang berlangsung pada Senin 31 Agustus 2026 dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pagi mulai pukul 6.20 sampai dengan 7 pagi. Kyai Haji Anwar Iskandar juga mengatakan proses pemilihan yang dilakukan dalam Muktamar ke-35 NU ini, di mana Ahwa diberi hak untuk memilih dan menetapkan Ketua PBNU, merupakan pertama kali dilakukan. Setelah pembacaan keputusan Ahwa, Gus Kikin dengan diiringi solawat melakukan penandatanganan fakta integritas di depan Ahwa. Para anggota Ahwa yang menandatangani berita acara penetapan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031, yakni Kyai Haji Nurul Huda Jazuli, Kyai Haji Miftahul Akhyar, Kyai Haji Badruddin,

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Halo sahabat Mercury, saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi chaldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: News on the Spot.
1: Jadi Miftahul Akhir akhirnya disepakati oleh Ahlul Hali Wal Ahdi Ahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU untuk kembali menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Keputusan tersebut dihasilkan melalui musyawarah tertutup Senin dini hari. Menurut Kyai Haji Anwar Iskandar, anggota Ahwa menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam menentukan Rais Am PBNU. Selain menetapkan Rais Am PBNU, anggota Ahwa juga menyampaikan amanat kepada Kyai Haji Miftahul Akhyar untuk mengajak berbagai potensi di lingkungan NU bersama-sama merawat dan mengurus organisasi. Kyai Haji Anwar Iskandar mengatakan pesan tersebut disampaikan Ahwa agar berbagai pihak yang sebelumnya memiliki perbedaan pandangan dalam dinamika organisasi yang terjadi di Muktamar ke-35 NU ini dapat kembali bersama-sama membangun Nahdlatul Ulama NU. Ia mengatakan amanat tersebut juga mencakup ajakan kepada seluruh potensi NU untuk kembali bersatu terlepas dari latar belakang dan dinamika yang terjadi sebelumnya dalam organisasi. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keungguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo sahabat Mercury, saya Pramudita dari Sound Kembang Catering. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi, SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetomaternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksa USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ferdian Juno Ermansyah, dari Komunitas Arsa Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Yayaji Abdul Hakim Mahfud atau akrab disapa Gus Kikin, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, ditetapkan oleh Ahwa sebagai Ketua PBNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026-2031. Yang dibacakan anggota Ahwa, Kyai Anwar Iskandar dalam rapat sidang pleno di ruang rapat pleno Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.
2: Tempat di dalam kasepuhan atau dalam Kyai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, anggota Ahlul Halli wal Aqd secara mufakat memutuskan untuk memilih Kyai Haji Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031.
1: Menurut Kyai Haji Anwar Iskandar, dalam rapat penetapan Ketua PBNU yang berlangsung pada Senin 31 Agustus 2026 dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pagi mulai pukul 6.20 sampai dengan 7 pagi. Kyai Haji Anwar Iskandar juga mengatakan proses pemilihan yang dilakukan dalam Muktamar ke-35 NU ini, di mana Ahwa diberi hak untuk memilih dan menetapkan Ketua PBNU, merupakan pertama kali dilakukan. Setelah pembacaan keputusan Ahwa, Gus Kikin dengan diiringi solawat melakukan penandatanganan fakta integritas di depan Ahwa. Para anggota Ahwa yang menandatangani berita acara penetapan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031, yakni Kyai Haji Nurul Huda Jazuli, Kyai Haji Miftahul Akhyar, Kyai Haji Badruddin, Kyai Haji Anwar Mansur, Kyai Haji Afifuddin Muhajir, Kyai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Kyai Haji Nurul Zakhril Yahya, Kyai Haji Abun Bunyamin, serta Profesor Dr. Kyai Haji Said Agil Sirot.
0: News on the spot.
3: Survive.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 2 September 1945, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Republik Demokratik Vietnam. 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh di Peggiscov, Nova Scotia. Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 229 orang tewas. Selanjutnya, 2 September 2001, meninggalnya Christian Bernard, ahli bedah jantung Afrika Selatan. Bernard mulai dikenal di dunia sejak berhasil melakukan operasi transplantasi jantung pertama di dunia dan berhasil.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Pernah tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU tidak membuat Kyai Haji Yahya Khalil Tsaqub Gus Yahya meninggalkan panggung global. Ia justru akan kembali berkonsentrasi pada agenda dialog antaragama dan penguatan gerakan Islam kemanusiaan atau humanitarian Islam. Fokus tersebut memiliki pijakan kuat melalui sejumlah lembaga internasional yang telah didirikannya, salah satunya Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama. Yayasan tersebut didirikan Gus Yahya dan menjadi sekretariat permanen yang mengurusi sekaligus mengelola pergerakan Global Forum Religion of 20. Forum ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertemukan para pemimpin agama dunia untuk membangun nilai-nilai peradaban bersama. Menurut Gus Yahya, kerja-kerja yang dilakukan itu nanti akan menjadi bagian dari upaya mempertemukan berbagai tradisi keagamaan dalam percakapan yang lebih luas mengenai persoalan kemanusiaan dan masa depan peradaban. Agenda internasional Gus Yahya juga berlanjut setelah berakhirnya masa kepemimpinannya di PBNU. Pada Desember mendatang, Gus Yahya menyampaikan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani serangkaian kunjungan dan dialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Langkah tersebut menunjukkan bahwa purna tugas dari struktur kepemimpinan PBNU bukan berarti berhentinya aktivitas Gus Yahya di tingkat internasional. Gus Yahya memiliki ruang lebih luas untuk kembali mengembangkan agenda dialog antaragama, humanitarian Islam, serta gagasan mengenai nilai-nilai peradaban bersama. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan di PBNU dapat menjadi babak baru bagi Gus Yahya dari pusat dinamika organisasi ke ruang dialog global, membawa agenda Islam kemanusiaan sebagai jembatan untuk memperkuat perdamaian dan kerjasama antaragama.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yongmon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan air yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat, serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
0: Inspirasi Sehat 96.

membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan, sebab suhu makan yang tinggi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan, sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas.
1: Sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya

0: Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri.

Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk

0: saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu, yang dimana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, lemon banyak dijadikan campuran infused water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?

0: takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeay.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Arif Bakhtiar, spesialis paru. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Agus Budi Sampurno, Ketua DPD APETNAS Provinsi Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Ferdian Juno dari komunitas Arsa Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi,

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Masih masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Nadia Mutira Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit, atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek, atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. I guess for now you've got the lesson now.

0: Jadi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Alergi makanan laut, Yang?
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Ya.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan, musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Izzatul Fitria, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi obat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung

0: harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu, supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sail Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat, diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini, sahabat, memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University, mengatakan terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik yang mampu memproduksi vitamin A, di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan. Tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisyah Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometry Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan sikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata sikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit. Hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh. Karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang. Karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya di Radio Merkuri Surabaya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, dia kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat Riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realita sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show, 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Kita ketemu lagi di program Mercury Morning Show. Hari ini Kamis 3 September 2026. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Anda dan saya. Ya, semoga hari ini menjadi hari keberuntungan kita untuk segala apapun aktivitas yang harus kita kerjakan di sepanjang hari ini. Dan seperti biasa, sahabat Mercury, 4 kali 60 menit saya punya waktu untuk membersamai pagi-pagi Anda. Start dari 6 lewat 5 setengah menit sekarang ini sampai jelang pukul 10 di Mercury Morning Show. Oke? Okay?

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah, sahabat, yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung kadar kolesterol. Anggur, sahabat, juga kaya akan kalium dan zat besi, yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin. Mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: lives on the spot.
1: Ya, Jumatul Akhir akhirnya disepakati oleh Ahlul Hali wal Ahdi Ahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU untuk kembali menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Keputusan tersebut dihasilkan melalui musyawarah tertutup Senin dini hari. Menurut Kiai Haji Anwar Iskandar, anggota Ahwa menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam menentukan Rais Am PBNU. Selain menetapkan Rais Am PBNU, anggota Ahwa juga menyampaikan amanat kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk mengajak berbagai potensi di lingkungan NU bersama-sama merawat dan mengurus organisasi. Kiai Haji Anwar Iskandar mengatakan pesan tersebut disampaikan Ahwa agar berbagai pihak yang sebelumnya memiliki perbedaan pandangan dalam dinamika organisasi yang terjadi di Muktamar ke-35 NU ini dapat kembali bersama-sama membangun Nahdlatul Ulama NU. Ia mengatakan amanat tersebut juga mencakup ajakan kepada seluruh potensi NU untuk kembali bersatu terlepas dari latar belakang dan dinamika yang terjadi sebelumnya dalam organisasi.

0: news on the spot.
1: Purna tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU tidak membuat Kyai Haji Yahya Khalil Tsaqub Gus Yahya meninggalkan panggung global. Ia justru akan kembali berkonsentrasi pada agenda dialog antaragama dan penguatan gerakan Islam kemanusiaan atau humanitarian Islam. Fokus tersebut memiliki pijakan kuat melalui sejumlah lembaga internasional yang telah didirikannya, salah satunya Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama. Yayasan tersebut didirikan Gus Yahya dan menjadi sekretariat permanen yang mengurusi sekaligus mengelola pergerakan Global Forum Religion of 20. Forum ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertemukan para pemimpin agama dunia untuk membangun nilai-nilai peradaban bersama. Menurut Gus Yahya, kerja-kerja yang dilakukan itu nanti akan menjadi bagian dari upaya mempertemukan berbagai tradisi keagamaan dalam percakapan yang lebih luas mengenai persoalan kemanusiaan dan masa depan peradaban. Agenda internasional Gus Yahya juga berlanjut setelah berakhirnya masa kepemimpinannya di PBNU. Pada Desember mendatang, Gus Yahya menyampaikan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani serangkaian kunjungan dan dialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Langkah tersebut menunjukkan bahwa purna tugas dari struktur kepemimpinan PBNU bukan berarti berhentinya aktivitas Gus Yahya di tingkat internasional. Gus Yahya memiliki ruang lebih luas untuk kembali mengembangkan agenda dialog antaragama, humanitarian Islam, serta gagasan mengenai nilai-nilai peradaban bersama. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan di PBNU dapat menjadi babak baru bagi Gus Yahya dari pusat dinamika organisasi ke ruang dialog global, membawa agenda Islam kemanusiaan sebagai jembatan untuk memperkuat perdamaian dan kerjasama antaragama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: pukul 6 lewat 39 menit sekarang ini. Sahabat Mercury, Anda pasti juga sudah mengikuti perkembangan informasinya. Ya, keracunan lebih dari 500 santri di Sidoarjo sekarang ini sedang menyorot sosok pemilik dapur makan bergizi gratis atau SPPG yang diduga menjadi penyebab keracunan 512 santri di Sidoarjo. Ya, karena saya kutip dari teman-teman Tribun, SPPG itu yang beroperasi di Kali Tengah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo ini, identitas pemiliknya belum terungkap. Sampai-sampai anggota Komisi 9 DPR RI, DPR ya, Irma Suryani Caniagung, mendesak Badan Gizi Nasional meminta sosok pemilik SPPG diperjelas. Ini penting agar pertanggungjawaban terhadap kasusnya bisa dilakukan secara jelas. Yang pertama harus jelas-jelas dulu itu SPPG-nya punya siapa, kepala SPPG-nya siapa yang bertanggung jawab. Kalau dalam kasus ini, sepertinya kepala SPPG-nya sudah meminta maaf, tapi ya cukupkah itu? Ya, karena itu persoalan sosok di balik pemilik SPPG itu menurut Irma Caniago tidak cukup hanya disikapi dengan yang selama ini, dan permintaan maaf juga rasanya nggak cukup hanya memberikan empati kepada korban. Komisi 9 DPR sebelumnya sudah menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang secara fisik maupun standar kelayakan itu tidak memenuhi persyaratan. Menurut Irma, penindakan itu harus berlaku terhadap seluruh SPPG tanpa melihat lokasi maupun bentuk lembaga yang menjadi mitra, termasuk SPPG yang melayani pondok pesantren. Ya, di sisi lain Irma menyoroti juga masih adanya SPPG yang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan dan mendapatkan approver, tapi justru belum memperoleh tindak lanjut untuk operasionalnya. Ya, selalu kan kayak begitu ya Indonesia ya. Sahabat, Irma meminta BGN tidak mengabaikan SPPG yang sudah memenuhi standar itu hanya demi mempertahankan SPPG yang sebelumnya dibangun secara terburu-buru. Sementara setelah kasus keracunan di Sidoarjo, SPPG Kali Tengah, ya, yang menyediakan menu untuk ratusan santri dari pondok pesantren Manbaul Hikam ditutup sementara. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo usai meninjau SPPG mengatakan, ya, untuk saat ini SPPG kita berhenti operasionalkan. Menu MBG yang diduga menyebabkan santri keracunan pun sudah diamankan untuk dijadikan sampel pengujian untuk mengetahui secara pasti kandungan yang terdapat di dalam makanan itu. Ya, 80 santri masih dirawat sejauh ini, sahabat Mercury, dan tentu kita berharap mudah-mudahan anak-anak ini segera sehat begitu ya, tidak lagi menjadi korban terus-menerus begitu. Dan kepala SPPG Kali Tengah sendiri yang namanya Rafli Rido, ya, meminta maaf secara terbuka ke publik atas insiden keracunan. Rafli mengatakan pihaknya mengolah menu sejak pukul 6 atau 5.30 kemudian disalurkan ke penerima pukul 11. Saya pikir kalau misalnya bukan jenis-jenis makanan yang mudah basi, kalau waktunya hanya 6 jam masih tahan. Kayaknya masih tahan deh. Tapi ini sudah diketahui bahwa makanan itu hanya tahan 4 jam. Lah kok dipilih? Ya sudahlah, daripada kita ikut marah-marah, kita tunggu saja apa langkah dari BGN, karena ternyata ganti kepala pun masih belum bisa menyelesaikan masalah-masalah keracunan dan ini dan itu di lapangan. Bagaimana kalau menurut Anda?
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang tak kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah
0: dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: 3 September 1938, lahirnya Mubiarto, penggagas konsep ekonomi Pancasila. Tanggal 3 September 1961, lahirnya Iwan Fals, penyanyi Indonesia. 3 September 1971, Qatar memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya.
0: Moment on this day.